Kuska kama timu no 12 amako 13 khamani tetsi anke kara kwa no auna tsane tetsi amako aka te hirdi isni lifte ni tam programme fatisan mot pieta meeting se ko yams na kwa hango se ko khirisa hi yen irek amate kwan kru programme bori ko khosin ko ti anka ko taten tsan kara ka tsam programme hanke tsana kha komsa ya vatitano hi ko studio se ka NBL na ko ti anka Tahun khat sana dua kerana mata di studio sin nomor eh 0 double 1 7 4 0 5 4 1 kawan adik aku 0 double 1 7 4 0 5 4 1 aku kabel di trans khati aku kuago no hakat sana khat dua kerana mago engke hakum saya wana khata trans kini boleh ku program itu mengasi ku yang senang faham. Bori ku program kite mo nge kha wo bori akuri bori kha an kasa ya vate ofo mpamba bori tanu. Program nge kuro kwe se ko yams na kwa tahango se ko khirisa hiye iyen iriek amate kwa kham. Akam zika to tisye ko khotam.

Mungkin mesli tu mahu gua tengah ngemi hewa ini rui ki X ke FM. Polis lagi kau tinggal ni kunang ni kau nanti kita lak orang sini ngui. Tapi ini wakan dia kita hewa polis ki I operasi Chanela Jiang ni kan dia kau misalnya ki district cafe fi ki provinsi Chanhong. Lak orang ini sini aku I tapi lah ngi sini ngui kia ngah. Awa lak kasi yang ya cang dia hingga kita kering dia kau kaya sama kuih polis ini hingga nanti kita kering dia kau kaya ini organ dia hati akan his dia tu ka kiri hati kering he luka lom kau he lasku kau hingga kita kering sah nanti lah yuku kita ya cang hingga kita he kau laga sengkau kau wanita kau ki ing hugat ino akan dia mungkin nak cuba cik ngaji melulu taka latu tu ngang hegi ku om tuwe de fase kang ya wati wisi seka sung kai sedio ku misala kam sigia kamsung kang ya wati ko seka ku gegi ka vindika hingo ki pat bloka de sung ya trisi ki gegi ka o hingo ki polisi gegi ka kota e ka ipanga ku e sigia sengayim. Yenan tu nak kita cik kau ingin sakui kita hendak klik orang yang kita bisa kita wah kita join orang bisa he bisa air season 5 tak hargan kau hendak marit mon kita zulun telgan kau nak kita uliam cik kau ingin firi yang kita sakui kan ini kau ingin kuat tutu kajala tagiya sibitali tasigya cuy. On khalaga on kang hi wala ki osis irge kokoman ki kang ha waga kang hi clip ogan e kang ka ki kundisam departamen ding hi ki kwas international betrang kang gani khuna e ngol ngai ki kang ha o zulu ki ka ngok ka kang ya mrs zulu zulentini ki kang ha wa khoga kang e olag ya ngi wa sedr african son vakalang subunga ki derban gani khona ki chi ang gi hu ka kya chi ka ang hi ya ki ngunga e to ki gya ka kalam khoba kya gya ta ki ya to kya chi khoya ang hi ju si se kai si gi ngi khali ya tan ngoi ki kang hi a wa chi kai gi kundisa ya to gi ki kha respite lagi gawi ka ang ki ka chanu. Departemen ni yang tadi ngah, sengkilanya, tak kaya ki uang cung, ki seremoni yang hegi gigi, dan ni paling ngah aku gaya aku nak ku ang itu sih segalak ku gigi kundi sam, ukik oyang ha Crispin Piri yang tadi layang kaki ka, ya beli uang segigi kuwa, dan segigi kalau tuh hujung kaya ang tu gaya gawai kaki ka, kalang ngah ngah gaya gigi ini sih gilaian hegi gigi aku. Ya departemen di hang e gyok e teki chwi se se ka ngsak agya ngaba belewa ya chi khang kya wa ta gya saat ang diwi ta ku diwa e fasin primera ang ha ku zul natal ki ka wa tamin tuli ye ki kwa fisa ki ka ya wa vi ko maka isi gi kwa he se ko gi ki wana ka tusi ki mugusu kletle hang ki ka ang he se gi ki khamsu u gi ka hana vi ko ma ki firo nerti ki gati tri hi kula papelo ngi ti gut khole gani kwa ki man deni gani khuna ki nurt ki si si giti satun ti tri ka o hon fisat ka hansan polisi hi gi departement ni havi ko ma ki ka wim ki ke banalan se saka ki gati kwa ki tu hon fabriki hi ki gani kwa hi wa isi tebe ki kwa hi sung ki ko panga se ka un nawa ti wisi se ka si gi ki saka ki ka hi a wa agas ki qati tri hingwa ki vi ko ma kam pali ngoi de ko panga yi ko ki da khanu ki chang ga ki otke ski ti sa to yi he ga qati tu ge ke khom ntuli ge a i te ki fisa ka ki ka se tene ge ki khom san ti khom ta se ge ngong de ge ti kho se ge ki kho ta vi ko ma ko hung gi he ga ko la yi ng he ko la pa pele ti ge ka ma ko es ki ng ge a vi ko ma ti kwa gengi kwa ngayi ki tamma tia ga tema suwa ngala kulam ta nga tam singki om ta jiwi sisi ka impali nga suko wa na hingwa ki ti kwa hii ngasi togi wa ni kivi kwa makang ki ka kalam ta ki ngasi wala wa uhtiwi iru masam ngami ya kwe damwi

Skybert en CP9 omkort dit wat 2,14 minute dit omkort sal hongen koblens program moro moro bungin nga kun nga sa radio SKFM kusan na ding wit sida chimkwa sa kamak koblens program pang hitram koblens pun kwa kun sa manak dek mas ato na kodang makam kiwa na kwekas sika makalat lam chay kagda kum machi chay galawa manak ha kita tem siapa ke something baru tem kucak kan awa kumna eh agak kuat tem jasing agak kuat kita ni ni kudu tu kau lenter tem kau tu kau tu ni kagam kuas atau gagak gagat ni kau sih kaca mana gustu orang kan awa tu kau mata kagam kuat cua something baru itu kau sih kagam kagam kuas atau kagak kan awa tu kau rata kagam kuat tu kan ni cung hem kuda orang kita sih tas ngoi hatu tak kau tak kau kamu kuda debes kau yang harus kau lakukan gagak kuat cah kau sih kau ni gagak kan Mencadang terus mencadang dia beri uka tamakan untuk yang ho, tamjat singgalah yang mana kahikan engkau tak kuakasi engkau tak jaga kulu uta jela uta, walau kau kau betul mangzi engkau kau latino antek kau laga dibita jela ta, kau khatibita tu tak kang, mana tak turun ha, kau kocik gum kau kocik uka ta, kahang lagi tamjat kau ketiadaan hamci caya ke, mcha teti ma ai cikau makacu gama sih mcha di gama wa tak, ya dah cikau makabik nanti kau ye. Kang aku lakukan cawat dengan cang kau tu cuma dengan hal kau tu, kau kau kau ni negi cang ngajiza, ekit gagai kau cakap aku sih kau diri makar, dalam kau kau makar kalau ngau walau kalau ngau, macam mana kau dah gempa tu, macam tu kau makar juga ke, oh ini kalau ngau kau ngau kau jauh tak gejaz ngau, tak kau kata ngau tak pemulungga, tak titik kau kui, kau tu ngau, kau macam gajah, macam ngau fatu, macam kau makar juga, kau kui kau macam dia ngau kau kau, macam tak ngau tu ngau sih kita tu ngau, macam dah tu ngau kau kau ngau macam kau tu, macam kau makar tak macam So titi kau kalau macam kau gezi, gezi muka cip gita u, tak cip gita u. Khabar kalau kau tenar kau mahu, kamu cakap siapa titi ai, khabar kau macam kan cima ai. Utam cakap cuci kau makan wajib juga, cuci kau makan esing, macam kau fa. Kamu mahu tak? Ia nak cuci kau makan, macam suruh kau tu tuang. Takkan kalau musuh kamu cakap lagi, kamu singa mana mahu ada, macam ni tak mah, dengan macam apa? Tak kaya juga, juga kaya lusa juga ai. Kamu cakap aku fatuna, kamu cakap ini kau, kamu kengar ni kamu cakap lusa kamu cakap sing lusa kamu cakap macam macam tidur jam macam ngau kisah macam buku, tak kan macam kalau tuan hak hinta ke macam tawa oh macam cik kau makan lagi, uidu ngain kau egezi, tak gezi macam kau tu tuan hinta ke cik cik ma, yang tu tak kau tak kau tak utam tu tak gri update macam tu kau macam cik kau makan juga hinta ke kau ngau kang ngalam sa tisa ko titay kabre kung sa kati jumai sim sa chiko magatuga ng kang ofa kang ham sa tum magulat tisa katuwa i kitita tisa sa kabre ki kung magay sa tang ko hindi mo ay upum ka igizi at nisim ko alak ko tao wacha ka hindi mo tisim ka kaya kunis sabi ka chong ka kaya eh talo ko chip ka kaya ng ham tamu igizi palang ang he ka sa wala kaya tiki igizi kis tati ka kaya kaya eh wakang sa tisa ko titay kabre ka kansi Bahaya kalau masih kuat ni, mungkin tak kita jelas jadi. Kalau kalau tu, anggau kita kalau dijam, jasa macam kita orang ada tu tak kumpul. Kalau belum sekadar kena, tamat tu belum cara duit tidak cici titi. Masa nak kau tuika wifi pun ada tempat satu nak kau dengum. Tukar kau tuika wifi ni harta kau. Waktu kau isi dengan kau semua ada. Iko kita rakyat.

0: musique.
1: Légende.
2: Exka FM 107 nginegara game lesa mtsaki tarincindo ke camtsaki Cleo ayisecamtsaki on my own umsafite ncane bese game sethi tima ke hatini awu camtsara mtsara yetu camtsaki friend yarta ke chimbo ekixela chimchumela ke manda akhamza ixawa lesiyo ndeki September 2016 no game tsasingi mtsacamke oqeqora qamike qumunchumke ke xala game tsapro khatswa ngami qabo vance ngitirini ke xala game tsacamke ngam tsapro makhamza ke yih program yemtsa xawa qanga ngam tsa ka wisikane isona dingo qothi ciki xawa mtsa ke thimbo e wala qamza ke twi xawa mtsa ke munita ati ciki thimbo e yemtsa sa ke twi xawa mtsa ke ndi yarta munita wa ka wisa qothi ciki xawa ke aqwa tsa bulunga sa qanga ke wala lena support ke ka wisiki passing tsa tsheo o sen khamakwe senge ke mane ya khwanqa o tsama sen Tia kakatu ya pasi kamu kuki dewe mekoda ke ibu mulu kuing ngaku sih nang nanti ke pasi mca singgi dewe mca lanza la ye angkla pasi nanti mulu cai ta kaki aku ingin ngaku pasi nanti dewe tani kau ya kau nama aku yang kau mulu cai dan kau cai kau nama pasi singgi kau kau sini lu kau ya ujili ya cai kau tia biter kamu kau siapa tu kia kama bilungisa hebi akama tsoka thota wa tsiya dzela kha mugwa seng soroga wa sabato nna tsunga wa tsa sabato ko he asenge ga mawa a qoya di ga magi ha tumpur biro kha nyo wa gi anu ba seng ga gine ho engole ko ntse seng ko he ka ka nusi wa de be ka khamo ko ke nga i ka khamo ko ke ke engole ko nga ka i ka nga ta tsiya a pur biro tsela tswa ho ina ga tsiya nga seng ngobi se ka tsolo ko gine ya ya Gita aku tanggung ingin yang kau dah wanar kau aku ya gita wan tak cuci sekarang pasti macam sengke kau macam oh lanjala dua gya aku hekatka aku tak ya gya kata sih kau cerita nama sih satu tak kuih kamu kau kini mulai kau ingin kuih kamu kau ingin dua dalam sesang suruh ini dua kasih tahu ngungu ya saya tu tak kuih kamu sesang suruh ini klinik aku mau tercinta cinta ya mana kuasa kau dalam sesang ini he aduh itu nega kat itu masih sadam sesing masih sate nega kama sangki kona tani kan tau awana ya ku ke aku kamu ke dalam sesing tani ku ati cak itu dan ora kamu ku yang ngomong tak usah dalam sesing ngem sa auto ka usah na wa ka usah na tau kama ka we da ngom ku sesing ka tau tau sia bi koma ke agani as ndeg ini sigi singki ga tu sor hong uton ta makano ka avin di ka kana ka tani ke ka usah mesti kan ku atong ke dalam sa cem o kwang tau da ngem sesing cem ka ngem sa dalam sesing ngol ku ada kaka ngol ka ka di ti sing mesti sing gini ko e sa ngo ani ngo do e ke do an no ka tau da tia jala kamu ga ani ngo ka wa tsike tene ka hapa si kamu ga masisa ku kama ku ngo ke ti ti sing do da ku sa na kan ngem sa pa sim sa sing ka hunlan jala ka Nam sakit terang ni nam sesake masih onisawa gigi lama ni kat nam sakit

0: Eu nak kata cikgu ni apa? Kau nak ni kia? Kau apa mana yang orang nak kau mana lagi nak macam tak kau? Eh, aku nak kata macam tak gang gitu aku. Kau kau ni cakap ni dengan apa ni? Dumbecha gitu aku, dumbecha gitu aku. Angin dengan apa ni? Jumun dengan muda ngah. Kecoh dengan muda ni. Gar sih tak kau makin kau muda. Angin dengan muda. Gar sih tak kau makin kau ni. Ada. Kak kak saya kau dengan keng apa kerja dengan buruk ya kena. Tapi ya, jika teman kau dengan dosa man, ima tak sih tak jila man. Jika ima tak sih tak jila. Kau sih tuan kau angkat kau kau sih tuan kau angkat siapa? Ya kaki gulu tadi duduk kau tuan ni man. Kamu mau apa sih kamu? Ambe asin dage paga katege paga tani kai ngula kage choge ka kota asin dage ngule asin ngula joege dage mchi yambi minamba mini tanga ndawa khafal ambe asin dage paga dage ambe guchi ngere ka kota ngame ken ngau ngame twa khunu twa khunu ka kota twa khunu ambe na acha da no gaun Then the captain, as I think, come, Kuna man aga wisi se imasa tuna juasa ikonkwin wokundwa ame hadibitandwa sikde kamda sikde ame o goda ngumangle ngoda dumkatwa dumkatwa ganga ame ngane ange ngai mkana ngodika watame pakapaka tonda ngambe ngongane che ganga goda ngambe chamata ngai gwa tenu uga ukanda hiwa kaluga Jombo gange ngonga ngoga da ngo ngwa ana wana ntunda ngwa kwaga gaga da ni ambele bende ngocha ngakho sai gore ngoda ngane ngwe garden ngwe khoba ke khadene ngwe garden ngwe khoba ke khadene khanele kum kho khoda ni chike ni khaga kana ngode ngosin da tat me khaga ka ngwa ka makako ngakho ikhathi konga kaqosha ambe ngandwa tangi habe ngayi yake ya kanga ambe nesinesu nda utani khalisi ke vuke cha uqala ngambe sinto ngi sina ke phaka tangi se yake ya ngode ya ya ti ngathi cha uqala ngi ngikhala de ha de me hi dane yang sinta bade dagi kam tik ko wata njuma ki thalat njuma wa shwe ko dana ke ami kam ya shwe ko mi mwini mwini wa shwe ko kula nui mdata mi ga wa shwe ko mwishi ko dana nora dwege kongo tuna kwa ngonde kwa uwele kwa gundwa ama ke miya shwe ko mdata miya shwe ko takuli ka nyingle ka ikonga ka udame tangi mkota mandita sinta wa ngode ta ta ngulita vada ta ta yanda ambe ngondang jodan khabakadan ugaba qokuna gara ngithumna yangne dinne sikunne sakwetan age ambe ka ngeng ngodinne tanchuwa tanchuwa apridi age ya ka ngode twa pridi ngita kuli ke du to twa ngi ke ngongana ngwa chuchombu nga ane akagbe ka atakya achoda ngi ataka ngi ngoda achoda ngi achanga dinna kaguda ka kawa ngwa kana kuna daga ikam kwa tu di taba jo jombo ni a ngwa dai wa tshaka ya ta ka ga ngwa kunda ta jombo mumu a ka wisi ka na ngita sin sa sa ndo ngi sang kwa a to a ndo a chan na kwa we ke a chan ndo ta na ndo ka la ka ta ka ngunda ngwa ta la la a la ta ngwa na ke ta ta ngwa ka bi da ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sha da ke ma sha a nga nge ke ya ka wisi kana jilata ichangi chatu tonga ajila hebu naga nga nga nga kwetu chike dambe singkundwa ke makada ndune tututa nge ke kawada ndube ta khicha kwada nasa ta ka nge chawi kwada nge kwen kwen chawi kwa ada lagi ya. Kaya ukuran sedangkan minum minyak. Angan tu dengan cungang tu cukat angan tu dengan kamera sana. Ngau dengan ngau dengan ngau. Agak agak aku dengan ngau dengan ngau. Saya cakap ngau dengan si gurun si gurun angan. Utuh dengan agak aku. Dengan angan ngau dengan angan dengan gambar sih kat dengan dengan sengseng sengi kat semua. Aci kau makan dua. Sumpfiri. Heu dan ni asal gagang ni cawit aku dah gagang ni cawit aku dah gagang ni cawit aku. Tanya, sekarang ngomong ada ngomong tak? Asin dan ni, kau ke tak ai ngai ngui tai chu tu a da chu tu ning la ya ngai ya ngai ni na o da ngai sa ngut de ni ta ko ma kia ya chu da ngai gua ya ga da ngai tu da sa kong he won da ngai ko de ngai ma na da chi de ngai thap da ngai chi de ngai be ko ma ka kai da chu sa da bu ma ga da ga o ge ko ge ko kwa a kana kuna ge bala da kuna da sana ga da ga a cha
1: ta tak kena. Tapi he, kenapa? Tapi kenapa tak asum kena kaca? Kan kau tu kafe. Tapi he, kenapa tak kena kau kaca? Tapi kaca kaca kau tu kaca di sekolah. Tapi ni ni ni, demi semua, demi semua, demi semua. Kenapa tak kena ay? Tapi minyak singkat dengan kecamang kisah agak kama. Tapi ni terus semua. Tengah tu. Agak asam, awak tu mesti macam mana? Mau tak? Mak tu mana tu semalul? Mak kak kulit kak cotok, mak awak tu saya tak beriti saya dia tak. Wei, okay, tak tang, memang asal. Mak asam fili, agak tu asam fili deh. Ngau ni kak kaya, kau agak gaga. Agak, wah dah lagi aje, macam ni, kau akan ngau macam ni, tak ngau ya. Kita sumca gaya kula gaya isikan musik masih cek lagi kata isen nak muka tak tu tu dulu aja juga yang ada gak akan cak gua cing mutu asum fili he jualan gua kaca jualan gua kaca semua kaca tu pakai kafir tak kan ada kafir amuin asum fili itu agi mesti kau guna tau asum fili kan kita kau nga isai cakup siapa asum fili kau tu Tadi, dah, dah, kamu dah ngau dengan ngau ngau, kamera jisun. Nampak mau. Tapi sekarang dia kamu sengkang ngau agak tam, ngau kaya. Hey, lagi ya, lagi kamu angkat ngau asing agak tam kuang, ngau tui agak kaya. Kadu bici, di cakap kaya guna cuma u. Don't get that.
0: Na, tak ah, aku nak. Ya, madu, ngah tu mesti semua ada ni. Dah, ya, kerja ni, kau tu orang ngaji sum. Tapi kau tu orang nak hang. Oh, kau asyik cide, kau yang kau cide, aku cide, kau cide awak kau kuli kau kungu kungu, icaku icaku cuka. Ya, kau asyik kau kumpa kau gitu awing. Ngah, ya kau ngah, ya kau gitu ah, ya kau itu kau gitu kau ngah, mata cide kau gitu, wah, ngaji sum kau nak kula kau kau doa. Kau hang doa ya, cide awak kau kungu kau tunggu kau gitu. Kamu kaki tamneng aja, yang ngutui ta. Wah, sumkan dah ikut lagi kandua. Tapi kalau ni, aku ke mana? Kaya aku jangan sum. Wah, cikan dua.
2: Mesti ame ya aku nama tum kaku mati. Tak aku umum tu gak aku. Umum aku teh kakak. Kuri umah. Tak aku agak aku wonya tekwa. Tak aku lalu tu gak aku asih umah. Tout d'un coup, on a raté non, un si côté, non, un si côté comme un mot. Un tarakana, te, am coulim. Taron rassiki singa, ma canne rote. Tic aïe, on a am kakum anon, natahi, tu gounyan. Taron han, eya, tassi ya, quoi, woo. Tout a hang, noy, sam, te, quak. Oh, un tamir rote, ranate. Kasi kaya ahin siya mung ehe kuwere ko, ah, ati unwa gobe. Siya mung siya, ay na ehe ako sinanika, ay na ehe ako sinanika ng kaya ati unwa. Kaya kya awi, kasi mung ate kuro hiya. Siya tenung mata kaya ahin ahin kasi dukar ko ati na kasiya unwa ati. Gaba masikuma tenute kuro ko ati. Kasi ay unhe ya ati. Kahit to ang unsi mo awa na kwa taniya yatin, kaya makuru. Am kaya masikuri na kwa te. Jorunut ke, kaya kiri na kahit am kuri no. Am gam agwi na kaya si giyama kwa te. Kahit kyari na kwa te. Na tayo niya ha kareri. Haya gaba ate ko ti kwa. Ha kwa go, ti de ti kungwa. Si ay ma uyi oka. Si tin kaku mati ke sya aku ke umu tani hama ayan jangke hanin jati ya ha aga kaku masin hampe aga kama si ya no tu nanti kaya oka kaku me kaya yang wan ayan kaya kari natan kaya si kakari natan kaya tu ya ku ata ata te hino damasi mo gue di atai kara hino. Damasi makum nukri, kahek, nukri. Tahun tu ina sasa masih aku damasi mak kumat. Kara si uha makum nukam nang jara, ham diko nak kui dia. Kaka nuhu nana gue jesen ya. Sama gue nu aku kum. Hamakum nukriat, nu jara kaya nang jara ni. เอ้ยกายดิเอ้ยกาหูนะคู่ชินขมายาเอ้ยนั่นเอ้ยขมาอาตะตุยขมาอาตะตุยตะขวัดเตนูขมาคุมนูอาคิมิยาขมาชินขาแห้งเอ้ยก็มูนูนุยดามาชิมายาเตนเชก็ทาวนะขวายิมคันสิทาทาทาทาทาทีเฮรินูอาบาเตนูกวาทวาทตาชิเอ้ยตะก็ยาเตนจามจายังงอมกูว่ากูนุขยาเตนตุงชิอู ชาตันเดตโอหัตตุงชามหังกิคาเตคุรุกัมกตุโหฮีอะกัมบาระอันเดตุงเฮงอัชิงเตนหังกิคาเตอัมคอมอนาคะรินอาตะจักอาชามยามชามคอยอุมคอมตัญญาจักกุมอะอะติจาวะอุกะชินอุงชามะนะตะชิโชกะอุวะติชิกาตะเสชามะคาคะดิตะชิงอุงคะดิอะหุตะหุอุยยากังกุมะงอมะหุ Takunutung hikmat kan mana rumke jamu matari cakap aku jawab tu. Ha ti boleh no hak aku. Ti kaya gobi. Ti tasi ati si wudan no tinggal kuat na boleh benguna. Gua ngom aku ati no ingkung masih kiri cara aku jawab kau hanya kau kau ni abat ni kau cara kuat. Takkan kau siam kau kewati sih uya kuat. Kau ngasih siam kau. Aku ni sasa makah, aku yo si cuma aku nina tawa tinina ngkwa khadi kwa ngkwa mangkwan kwa mangkwa sikudi takuno kwa makwara na ho ngkwa ngkota ko ngku ngkoti ko cheka kara hukwa sia ko na gu yatne ya no ko takuno gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha unwai nu a he che ngkwa ya ai kwaren kwaren ka ka sha kunwai nu gaba sikoma ko te ho ngkwa ya ka be tsa go nka ya kwa se ya go ga go runo a he jo rona ka ka ka te ga re ga ma matlo wa go nka ma ga re nka ya a bana kwa a he ya re na he ma han go re go ha di ha a ta ya be ne he di go nka a ko ma tana tena a he a ma ko ma tena a he a o wa te ta a wa te ga di a te ti he ku

exka if kawa wolengo ipanga mtana kuchu aunga program ko sa kuchu se ka ke radu ako si dage kawa nyehe country and derta kamanite ta kawa tuwa kai si panga ko kai tuwa radu ke wolengo mtana chunga bang ko sa kuchu se ka ke wolengo mtana chunga bang ko sa kuchu se ka ke program ko ako nga ta ko si dage kwang kan ko si pa ke Sizin tuin dah kemana dek, mungkin juga orang orang macam tu akan dek kanusi. Aku sih dek safety kau cing mau tu lagi. Kalau tua cukupna, oh mungkin sih dek kanusi kau cing pun aku sih. Kau cing mungkin cuma orang macam tu. Aku sih kau cing kau tak ke radu, tak aku sih dek kau kan aku suka ke. Orang mungkin cuma aku nak dek kanusi kau tua kau sih. Pun aku mungkin aku cuma orang orang macam tu. Aku sih kau cing kau tak ya. Aku alat kau perham kau. Mudah-mudahan ulang aja jangan kau sedih. Cuma tak ke rest kan kau orang kau naya. Kau sedih kerana kau tua kau sih pengen mungkin cungu. Kau mau ngomong so dan dia ulang.

exco if kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu au ngoy programa ko sa wuji che ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangom ko e kai ko radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm manum tu tu kwe au ngoy ulang ngoy ang kwe sa ko wuji che ka ke ulang ngoy kon ha ke kawa tu ka kai se pangom ko sing te ke ka wa ulang ngoy chang pangom ko sing dagi masih dagi ka wa khsunung ola da meng wa tang mai kanu se gu sing dagi kan da ba gi chuna pang gu sing dagi safety ka jing ngau tu laga gu sing ke chuna wo ji gem tan chung wa ola ma ji chang gu sa ko ji ga kon ta ki ka ba tu ka ji pang gu sing te kon khang gu chu pa ke 5 minute te mo da no le ni ye ten gu a chi te ba gu ye sa ji ma ka ke a wo le ngo kon ha ta masih dek kanu sih kau itu kau sih mungkin aku cuci awal ngau orang cica, tu masih dek mereka masih ngawan niak ada juga kau yang mungkin cuma aku cakap uji sih kan kawan kaya, ke mungkin masuk tenwi, tahu ngau orang.

chikage kamnga pulung apulnga okang kakung atang kasuma takwe kam kala ngama otamiyati atang xka fm kwa namakamala ke firintu na september